Dağsan yajaran telefon güte nga gazat kane digrim hello jule sanazats. Digrim polkanen pen mipham dorje. Nga je akashwani lene jinjik tangin, pito gochu zo tash nga danskar mga apchung nga acharu. Kasata nga je dirin digrim ngespa tang thore ngime digrim gune skor gun sanazat. Dağsa pito gochu zo tuge ka akashwani deline hindi tang angrezena nasul. Tuk danskar mash chui ka jingpe sonska digrim sanazaten. E digrim bena asngon la sanrikse machine tool score mangpo ji gyote nok te phan tos po sabat pagone ka zugane nin jeng e nok e score la tamdel jik sana zaten lu bo stanjin pal jorne sana zaten yang e na digrim bena sku jab sirin gurmet khong le ker gamyul nes gyote nok khong tang yang po ti wati lan jikang sana zaten digrim pulkan rikzin nam gyal yang digrim e kotik zat kan sonamang chok Tuk danskar ma jibchika ma ngwe kyok dong ne digrim bena filme lorik. La daksana na sultang delchat sa nazadin dering pito gochu tsuot dun danskar ma jongweka. Dun danskar ma sumchika lobzang dolma tang tsering norzo me salka ne lorik sa nazadin. Aka shwani Srinagar ne urdena na sultang tapsara sa nazadin dering pito gochu tsuot dun danskar ma jibchika. Dering tsani chu tsuot argyadika junugunifia digrim sa nazadin. E digrim bena asngon la power of social media yangna shchi soks dargi stop success kor la tamdel. Yang ina digrim bena sub-district hospital nupre wellness center counselor de chindol kartang yam po tiwa tilanji gang sana zaden. Digrim pulkan gun dolkar lhamo tang tsiring lhamo yang digrim ikotik zatkan

0: Sankal han gas daksa ngejaran standin paljuri sarazgani hluang sanazat istini dhini tibatilani degree mina skujap seringgurmet likir gamilis kyo zatan khonangyampu e tibatilani bo sanazat. Sankal han gas lelundin khanga diring tene skujap seringgurmet le skyo zatyo tene ngerang likin skyo da zatenok tene sabat thalamma alo tene jipchur ngapchur tukchur tunchur ni phanla zat skyo tene kota thongom sangyo tene thongma sangal lelundin khanga gasu junji longla chyo.
1: Tue che, jule.
0: Jule. Tangata likila tene manman phanlanga ta ta taksi yangma ya dena chola manma nyungskar dena chola shanma ngati shandil destina taksa tene gyurja lhepse ta tene anga ta taksa khajuli shanma ta banu ngecharang sungtus cha na mangkharik chirik tap se na gurang likila phune tang se mane juk thupa anga ta manma trong ta banoga ya tro mata banoga yang otomanas yangma chirik mang kharik dezana tap sanok ten daksa ta bi gyurja lebde do jituk tale
1: a kas nonur dine ngacheli ki je bo korang ya thugi jino yul bo korang kilometer khajang ma ardun choksi ka
0: kas
1: san gala le sket pasonara ten yuli do ga jukpun a chatchan sket pasonara yuli jukun na yena daksa mul kandang jin troun taba jatte nongla ju. A juli kushuwa maa rhwana gyanla chatpin dhul thakalai. Ta jena phungun na jani maa tangmo uskyut pasang nara jani tronang dhizuk sirmo dodang kakspo tuk chatchanla phu khuranga yang maa khuranga yang shkyang bomini. Jani jena yung bo khorbo yang kariyok dhire kariyok tukchusmin zirduk pahalali tukchusmin munu nina jani yang maa u tukchusmin layong sirukli jani chokla sirmo ang dhutchen Swang tapchen le. Tene trong do tuk tade tro speed la shungchaz stone speed ngis ka ko gyokspa song bayang shungchaz mangpo gospa chang bardo achi se kharyok tokskun la te wo tabaza dame nukpini ale. Shket pasan ara lingstot lingsham taru che chan ka na trong gyala chachin le tene yang mang tapsenok daksingi ramola chola sermong tapsenok tene sngalna swang tapsenok taksa swa tamana stor sum mena swa Minang turung iska socha sipia soa gyalaya utu khalali. Zakhstanspa turuang rang senok, shiyot pasang dara teni kode peyang yang mode ga jukal chinte yotkani mingun na ude soe pego socha zma khakchan charuk shkan lain na nono le ya. Ta ngera amola chokla shman man na nyuskar bo nyumari tapkan chokshiki. Ta daksa chil hamek tsuret pin nyuskar mamang po taptuku ridinle. Talo chot pika spera tangat na talo man nyuskar. Gyalena gyala tap siyo jipiya zirina talo ngacha agriculture chokna lukila talo sonji kyaunsa sa ziya.
0: Kasali.
1: Tas ketsun na desa mardemo duk. Mari warak ki tora la ston tokpan gyala yonse maram gyala yonsa si samba chokshik dukhala li.
0: Kasali.
1: Ona chokla tene ruzna chang ma azminchen tene ngera amola chokla daksa mingun bardo achirukpa minna tanga tanga shandilbo tabadzatna. Sandil bo mana gyalale to jamla salindo ya dena tola yocha sina she nang chi sakang to pi amar sandil bo jipo dwa ket pasang ra ta yar ya song sing ra mol kan to la daksa dene song stang ta spene gyo spa thap cha la yagar san mang una ma yang gyal to la mang po tap tu khala no le ko rang tu nge spa no na ta dikteni spera sa bu na sa mi sten kham je rang se ka rang ga juk ston to po bale do sa in cha duk inang ta pene ek nam thap stang cha spa la daksi gyal san mang yong go gyal in cha duk pa ka sa ta ko yang ti sam ba sol kan ji ga rang ai rang jing ga phe mar sok sun yik cha cha sem digri duk de ka Yagare Sarma Tavatina por Salan Zera Toksan de Zumanpo and Sentadule, and a Zimbang Mado Danja to Casano.
0: Ta each tabenang, that Sasso Matabenang, Trotabenang, Tangata Yuskatabenang, Chisangala, Lutpokatan Scoot, Kanmarama, Luk Mango, the Nogaja Shalano, Mane Yarzia, Mango Burano, the Wunpa Mambo, Katombasamasan, Ramaluk Shalano. Yetubna, Lo, Join Shunipan Rama, Luk Met Pasanara. Deningata chospalut mangpo calls deningata Dechode luchik ralut niyot met balutik gyod nayot. Martok met pasana dat mangbos letang ekhola changtang ne khongse lutpo chala salche zateno ta thapsik. Yangata na kompos lut rulchuk se zateno. Ta ngeja lekila lutpo mana chisa narugi thana gos chijik bade nangata gos pa lutpo chi zateno kompos zateno ga changtang ne khongse no ngata na dechode lut nang balut pala khepseno ga ya lut mana met pala ngata tene shko gos seno ga gazuksi luti thapuna gazuksi ta.
1: Tadi tu pergi sambat tengah taman as kemes peraduk pada dulu. Macam tu tanya je, mas jing batkan esperat tengah na, gad itu siang mas bat pindirin batkan boh mana korang yang aspek tu kisahri nak pahalali. Cipi azir na nyeram allah taala, deh tana nuna rama sumcu jipcik. Mena ngace esperat untuk na ciktos na argasos tu kuzere rama ngace rardi sumse jak nimer cipis tu ta rares tanspa. Jak sama pohon, contohnya nyisut na, zaman nyisut ini jak sih minimal pohon nakle. Contohnya nanti nanti ngis minimal pohon nakle. Tadi itu zaman cik-cik itu nang, deh contohnya lah zaman cik pohon naku zaman contohnya nanga, contohnya minimal na. Dena tu lah, dena ngis ramad gayat kan biang, dena zaman cik nazar tu, itu lah cik tu nanya tu, itu pahalal. Tadi tu sungguhnya ngira mulmul rama, luk, balang, ta, bumbu. Zo, mati laga mana lag bak turu mana ngapcik toksik, rompa cairan guni salen opal.
0: Unale.
1: Tadi taksa jing berhuet terduk, lut bang met, ya dejung digi nama, cuma lut yang bang pek bingung pasang nanti unang tang salale.
0: Unale.
1: Tadi taksa cuma lut bang organik ya, cokan cuma lut bang met pasang nara, tadi mana thal jing batkan toksik duk panon oleh ya. Mana cuss tang na. Nyera mul-mul dasa kampus kun dang malu kacik na mang tenis sabat kucuin rela luki la sarpan setaljik cuchas kaps thobalali. Deta na kampus ma agriculture nangata ga department guni cuchas na kampus cuchas ma digala top. Ta pes nangata sangme lomek desuk mar mangpu budenok pali. Te lomangun ta toros tong na ziksa zatna banci na pala yang Tutpa tangsas gosok ceruk ni lah. Tutpa matang ah, dan betul dia un kong se korkor rejo se dina pang seburna. Nanti mungkin nang mata malut papal pasi tangsas caca dua. Orang tang mereka laglen dat gosas porang mana khaktan tu in nang ta tang dina tu un lam malam pasang nang sakani kulik cuk surgan bakatik minin yulan ni dukan met pasang nara. Tapi ini sirka tang mas tori caca si jigri tu nono listor di sekat baca nanti sang mata mana boruli. Jika jernah mati mana timur deh mek mang pegi deh nopo di sekat baca tu yang pohalali. Spes nama na luci kuat tu mana cica wasik deh deh nang ya konjok sumbu ken deh konjok acol cahsik. Thas kerana deh om makan ini kan ya cile mantale deh cina apa mana senang ya sirka ni sirka ugir cahsik. Tetapi mana soal mula mangpek tu kali. Aka tindik cikyo sedang, tar mana speed lagi ngos inna speed kisah so nam cangcuk senspa, zaini tasamun la suk suk salin jik salca si cirka mangpek itu nopale. Tetapi mana mana nyam si caca jik dulu ya nyam si songba songnara, la bahat puji bahat dulu mang as tongskan suk si duk puji bahat dulu na lut punimet jing ngokan jing cios, tado la cuit tangi induspa syalik hat patang syakma ping tu kali ta. Kasa tahu mana skemis peraduk. Kasun mana dia logik papang nang logik papa mana gelar tu se raising pet betul sih bat gosat papa mana khaktan tu sambil nangis sambil nanti piasan mana jaksik mana store sung senang store sung senang mana cang mana misi saja giro kata misi itu sih yang lep sung senok sih nisbat umum nang mana malam kanji giro sung senang
0: kas lah sama takkan
1: mana lah sama takkan penegan yang supaya yang dusta kan sebab nanti se ngatang skaju dari dar sandil bu Jadi nang generation mereka seperti itu, na generation mah cap cak sana sure nang tangs tangs par penetap nienna jalan. Nang nanti sendil bo cicuet nang zip cicuet nang cicuet nang yang di kanal sengat se skore jam latar nang
0: cicuet.
1: Jadi nanti Shankar muncut nang kalau kucing pung. Hale, ya Shankar muncut se dengan cucian, drutian, drutian. Drutpo yang nang zesmo. Hal, Shankar Dukkatir na Bakhton na Shankar Tang Dukkatir na. Oye sang mga tilak na mana jorang jon na mana mijon rugujon na jenok papa innang. Ta dang diri na tuun silta yontan na saltans pa yontan nirgos kaktan halale. Kene yontan mangyong dik topsuyat pasang nara. Dito topsuyat jukpon ayang sabat chichos dire nakpo kurchas mana intik minuwa kakso dukhalale. Ta rugochas do dukpale nga ta daksa rama tamit dite rarez yung chende espera tang senok pa. Ta rama rarez katang ta chana hirdos ko lala mienok dang diri. Busum khar zere. Mane butik mane bu incha minuk pale. Ki bi incha minuk zere na dang diringa. Shngana dang ngata artek minimet man pale. Ta daksa motor kolo bo. Ja ta ti minuk sa le mane den arken ngan jik song tang pi dako butik bu magur bal. Tes khas pe un mar de mon cha dwa. Ta ti chagla jat kan sabat patik bo men. Ti chagla jat sat kan jik nang sambat sal go cha dwa. Ti. Skya de min. That true butchak ye nie get na to karot patiya santa ga incha to me sambena le ji ba jena to chawa chame mana thaig ri ga sha jinok pale singendo us pal dik sket chan ok pale ur to la den de ma na ta ta sabat pom mana zerbang ji jere no no le ya dak sai ju to la dak sai jing mon po chako jere thal lar mo chas nam de stonto yong chas nan to la ni mana ta chas nan to man met pa no ya Masketali. Ga yul na sokspos gela jotuk. Machadino rumbak kun saktimul na songse kemusesin. No, no, le sokspos. Ta raksa bangina ma sabit chak seutkane nashik yokspa. Tolala loria ngimari, loria dandrik, loria mana maske angluskan chok charu wale. Deo kere nanko ngata nga thongom nang de na sana metkan bus. Yalses ke tiktuka. Jigdini kasa.
0: Taibin atini ngata parbu pchis gote nang ngata zad goshis, khel goshis, dun tuksam sal goshis po karchan da ngata sabadi chokla bubna sa arten juspa san arten ti ngata mene thap sang yunga menok juspa san arten juspa san arati u karchan chkewet kya. Ta ngerang tini sirungur mele inna sabad pi thokpi nanga thongo mi jyot. Ta di sabad pi nanga ngejara daksa ngata zad nish gote nang sa sot ma zabad nang lak tsukshik tsukat nang yusza skya nang lu skya nang chi changma hanma me nang atang chitang chika del gyalayo di nangpa. Palanding meja ngata thachus tang chan, ngyotanding meja shagu tap chan, di yokma ngata dine yang chiki zap chan, di chan ngata langzde yusi yot kyaak. Daksa di sangma store chakan jik, ma healing shik, zangi ma ping se nang doctor kyungs pa, dine dika chik score pa. Ini mingun la del jang metkanjik timbik juchas gona tene metkanjik chotina sembas kyomu ini ta teo chanang lasbes khu respon storin chakanjik manma na sas kyala lus kyala lutam bala thachus la ngapsa khuyu ya gonpa ja tok ju nang del jigo lang zangpe lusenok ta sate del bu metkan chen lapar kyang kolenoga mekol khamedang sonsenoga ওদি লাপা কলচা না গাতা না হান মে দে লাজবেস কুরপে সাংদে উন স্টোরেন সংস না গাজুক শিক দুতালে
1: দমার দেমো মলাজ নন আ স্নানি সিরকা তান দে তিনে জুয়ে চলা চাম শিক দে মোমেত কাগলে হান দে জুর দে স্টোন না বেজ দে হালাল স্কেট পেসন আর তা দক্সা নেরা মুল মুল জাং ইমে জা আঙ্গে ইলাস পচুস দস পাতা জাং ইমে লা জা চুস না সংস না গয়া
0: No, no, no.
1: When I did an abumbian at Pasana, a bunlu det and say a libung was in Kerenopa.
0: No,
1: that Zaxe would it see with good chatting and po. Sabat Petita, no lemon according to Lambot of Chantam, Gumarang Tale. She was a na, Gatron de Giot na, Detron Parge, Jagatica, Kurim and a lamb to win a second bat in the canisacatic man among a tail some and a metal pala. Diganatron part. Tang paging yut na dekan English paging dekan sun paging dress yut no parok. Chaching na ta thora la zangi me jaga lut kerin dress no tractori na thora lam mitho pa kujut pang asci pa jeno ko saket ni chuksi amet pasang nara. Del bni jigin thong pasang nara. Ta daksa ko aci red la matna langa me na langa me yokpa me na yokpa chen. Hale Rāma pachos tēn, dē tāna pēs kia cha chan, chūs kia cha chan, kōma tūtpa tāma tāna mēi hōngā cha chan, dēr khan mēi wāle mēi tūt mēt pa. Tā dē dēlpa mana stōre nōk, dēk dīn lēyā. Tā s kāng sōli dōn tāng nā, skiot kāng bō mēt kāng sōng sārk. Hāli, chā jī nā pa cirka kā nē hōt tā lē. Tā cīshū sāla nōk, santūn sāla nōk. Cīshū tō nē sni jūk pa nā, traf traf zāda nōk wāt nōk, mā tā ngalna mana gyal atpin, dhe tu jol sokpa chi gyal zana, hirma danza ka bhi zan, thola arci zin, dher chik bhi zay, chos tangza, tiso chos jol yungdu wa, rizin liya. Daa daksa jol na jol, charpa yung se jol na, yakoran chi tuzla bab se jol yanchi skyo zet na, dhe espera sak, tangkan dukkan met patang, mana yul bukharang mana, yik song san jatukpa, rizin tab. Deni na nang zin, yul itse sabat po lang po le, sirka thang maang store song, charuk tale mana sirka thang maang. Dengan nama mula tu lah, gunpa jauh jauh je kanang mang, yau dengan macam ni. Cipi aja na, nukil gunpa sekat mamang pun nak kali. Sekat pasana, dalam orang sode tenis perang macam tu orang kali. Lukil pas, lukil gunpa, chunpa ingis, geok ingis, dalam orang sal na sal jin payat tu. Geok ingis jenis ni jero tu, na geok ingis, gunpa ika soksen ni tu, na mepukan, duntang samkani, geok ingis, daksang sal ni macam ingis le, evola geok sersen le. Tapi chunpa ingis Jing cukan, ya setap cili cukan, cumpang ini, cumpa rerea, jangan sumgia cukju, lo cik cik cak, pok cina, nolaya cumpang ini lah. Do teru mga yoda azerit na, mga cuman na yatun, daksa met terang, entah macam cip ya juna, tu cikam aje nama tapi kuzerle ni aje nama, po inam, ini aja deta na, government na peni ya deposit cik cik sana, deh. Pene wika daruam mingbong is likir gunpa kuala zaati tawur ngacana gunmi nilke zirkar demo itiya. Taa domen bagira azera togla shpidla lutping cha, zing chu cha, zing mua cha cha, tene de singna shup cha ser olunga za cha cha, zing mua cha cha, kuyua cha cha. Taa ko gunpa chi chap shi ju mingo, ginduni jip tak na ran tak chua cha cha, tuk yong chok pale. Taa de thangman yam song basang nara, taa gunmi nilke delpong odo ucha de charu gale. Aspes na, jis sokta kon pa song se labran song, jek thung zen nang, thungin mi jokan su tuk sik.
2: Ona, ona, sikat
1: thung. Jip ya thungin roa minak zen na, gindu ni jilab zin nang, yu shit cha zin okpa, in nang, matang adeka japsik yu suyot na, alala nokpa, minak ol.
2: Ona,
1: ta daksa do tuk siya met pasang nara, ta guli kol pasang nara, derung ta ngacha konyo ga dukkal muna, so zen esperato nok, ta thura la, mana guli cholet nang. Shagu tappi chakula, shakal tsukkan de tsukre de chukwa de chikangwana tarung majo na hincha de wate kuliya yungkan Nepal pa indo, gazuki indo halale gyaka na kiondro Nepal la kiondro, tengula majo na basang oto tsukre las kachik lusi tuk dikzin leya, nyampo juk pikash pi lak zin dik nono, tam chik son jii kai kere de lak maa kuri kiong seto la tang tsukse pi lak tano darung lal kon inzere nukpa ina gani le ana lak pobore pi lak gol gol cho chas laka dizuk tari khaya de rogle Daksa chiza chitung met nang thora la zacha silong met kya nam nang akulik tu da gaad jaye ka dipti eskat gote eskat de met pasana ra skimis para tezuk sikdu kurik dili.
2: Ole, eskat eskat ole. Shut pasana tene dring jalta jipsal ningyam po ngera mola zas tene likir gamyu li nang ata gunpa nang ata thundel ka zuk siyo tiulpa nang ata nga zuk siya japsi daksa chukpa amane tene rialdun da phala juin sikyo te del ngun ngayam sin chachas pa chasa sembang suki mo charuk juya rak tene dana ata tena chola ata tene junu kyokto ngun lang sabade choga toa medkan jik tene yung amaa rizik seto inna siyang bubna saas ten juspa changa ata tene chizik zaten lang saas ten temine ngayana medkak tene jalta mola laas kujab siringur med likin askiwa zas ngayana jalta tuksambo sabat pa ngun la ngon chuga zas sabat pa changa ngayana zate sana zate tene laglen zacha si reba chuen ngayana tukje si jinjur ngon
1: chuk jule
2: kasa sankalhan gyas inna tiba tilanta ngayampu diringi jingpe sung Skadi tusodang sangduk sankal hanges ikana argons pajuin jule.
3: I digimbo ngizang langes la gyal juin sona miskori lonkhung si chindak zate sanches la pultein pin.